0: Soma mu kigambo kya kibumba soma ku musaiza gubeeta nti Yona babeerumo okibumba namukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba nairuka omu maiso ga kibumba nangira mulyato inene nataka someka olwabi ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mulyato yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneeri mulyato museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi abagimba abalyato batandika okweraliikirira ino nibatandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono abagimba nibawugulya
2: naana weine ngetuli omu bugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina yona oli aina
0: baawera okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo naaniiwe ozwereyo aina
0: yona nabakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire bwiruki mu maiso ge yona nakoba
1: ebigosi binu biza kuninze mundi yaka omu maizi n'olwazi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma yona omu maizi amaizi negeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuruutye omu maizi
0: baabeire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa nigumumira ogundikirya gwabaire gunene ino omu kidaa kyagumale kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: nakwesenga era naakukolera nga byona byona otakanza okukolera mmaite nti nio wenka oyinza okumponya
0: okibumba nawona nti oyona yemenyere nakoba omale tosesema oyona kwitale saizi yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalire omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byagire kibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo nabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwara omu geena obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba